0: amazing.
1: Le ke letjatji le a fa sebola
2: sonta reng sona se khole ke letjatji kopana le nna a fa sebola ke tlabe ke re le Dr. NJ Rasakanya o ka rlona ya rena ya emaphile
3: go mena o tlaba a re a para moya wa lenong
4: tlogela o ba bialo ka kgogo tlogela moya wa kgogo
2: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba a re
5: a o hwetse le